Iya aja ya, jangan lebih dari itu Sobat Suara. Kalau lebih dari itu nanti apa? Nanti aku diinpus ya. Gak lucu kalau siarannya di rumah sakit ya, sambil diinpus juga ya. Yes, pokoknya aku temenin kamu sambil berkendara, beraktivitas di pagi hari ini apapun ya. Dan yang paling penting adalah aku akan gak akan bosen-bosennya buat selalu ingetin hati-hati di perjalanan. Ya, woles-woles aja bawa kendaraannya. Dan semoga hari ini lancar luncur semuanya ya. Dan juga kalau kamu dengerinnya di radio konvensional, di radio mobil kamu ya, di 95.1 FM, selain itu bisa juga live streaming. Dengerinnya di suaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin juga dari mana, kapanpun, dimanapun, dan apapun. Karena teknologi udah canggih coy, ya gak sih ya. Jadi bisa dengerin radio dimanapun. Tapi dengerin bukan cuma Palembang doang ya. Bisa dengerin yang Medan, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, Bandung, Makassar, Banjarmasin juga ya. Pokoknya jangan lupa sarapan juga nih kalau kamu bakal padat banget aktivitas hari ini. Kalau aku seperti biasa sih Sahabat Suara, sarapannya kukusan-kukusan ya. Ubi ungu 2, ubi madu 3, sama telur rebus 1. Tapi kayaknya kayak kenyang ya, ngep makannya banyak banget. Astaga. Iya karena kebetulan di rumah ada telur rebus ya, kayak kurang aja kalau belum makan telur ya. Terus juga aku tadi sempat ngisi minyak dulu ya. Kebetulan ada pom bensin dekat rumah, jadi pas juga sepi ya. Waduh, itu benar-benar rezeki banget ya. Hal yang perlu disyukuri ya, hal-hal kecil yang perlu disyukuri. Dan itu benar-benar kayak senang banget ya. Alhasil ya siang malam tadi gak usah isi lagi gitu kan, karena udah dikelarin di pagi hari tadi gitu. Ini sekarang ini maksudnya Sobat Suara ya. Yang puasa hari Kamis, semangat juga puasanya. Kalau ada teman kamu yang puasa jangan digodain ya. Jangan dimainin. Jangan makan depan dia, kasihan ya, nahan hati tuh ketemu kamu ya. Ya deh, pokoknya yang mendengarkan ini semoga hari kamu menjadi hari yang baik ya. Dan semoga di hari Kamis ini menjadi hari Kamis manis buat kamu. Oke, yaudah deh kalau gitu langsung aja aku buka dengan 3 lagu yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Yang pertama kita punya Padi dengan menanti sebuah jawaban. Hey, cewek-cewek, jangan digantungin. Udah jawab aja tuh. Yang nembak kamu ya, kalau enggak ya enggak, kalau mau ya mau, gas. Bisa aja ya. Oke, kita lanjut lagi.

Ini menjadi salah satu lagu yang kadang nongol di playlist Spotify aku nih Sobat Suara ya. Ada Naf dengan Ang ya, yang walaupun sendu tapi enak juga buat dinyanyiin ya. Oke, kita lanjut lagi.

0: Ini lagu inget banget waktu itu ya, benar-benar pecah banget ya. Dan pada orang yang nyanyi nih lagu ini, ada Silon Seven dengan Safia. Kalau begitu langsung saja secara full aku puterin berturut-turut ya, daripada udah gak sabar buat nyanyi-nyanyi ya. Ada Padi Menanti Sebuah Jawaban, Enough dengan Ang, dan juga Silon Seven dengan Safia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah,

0: Semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu yang aku yakin kamu udah nyanyi tadi ya di jalanan ya. Sambil berkendara juga. Ada Padi Menanti Sebuah Jawaban, ada Naf dengan Ang, dan juga iklan tadi ya. Dan barusan kamu dengerin ada Silaun Seven dengan Safia. Sahabat suara, di awal ini aku pengen bahas sebuah hal yang sedang viral-viralnya sekarang ini di media sosial nih sahabat suara. Bahkan saking viralnya nongol terus ya di threads terutama, dan hasil aku males buka threads lagi ya karena nongol terus. Jadi apa sih Okan yang lagi rame-ramenya? Aku yakin kamu udah lihat juga di media sosial, dan aku yakin kamu pun juga punya pendapat sendiri ya. Tapi jujur, ketika aku baca kronologisnya seperti apa, kejadian seperti apa, dan aku pribadi sangat sedih sih melihat hal yang seperti ini. Dan ini semua berawal dari apa? Dari tangan kita yang terlalu gratil bermain media sosial nih sahabat suara. Kita tahu sekarang udah eranya media sosial ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang adalah tanganmu adalah harimaumu nih sahabat suara. Jadi hati-hati dengan semua komen-komen yang kamu berikan di kolom komentar dimanapun, ataupun juga komen ke story-story orang manapun atau di feed-feed orang manapun ya, atau postingan apapun lah gitu ya. Karena kita gak tahu apa dampaknya dan ujung-ujungnya apa, hanya penyesalan dan maaf doang tuh yang keluar. Itu pun terakhir ya. Jadi gimana nih? Jadi ceritanya sahabat suara, ini aku dapetin informasinya dari Narasi Newsroom ya di Instagram. Jadi 8 jam di IGD ada almarhum malahan aku bilang ya sahabat suara, seseorang yang sudah meninggal dunia. Sebelumnya ya dia posting di media sosialnya gitu ya, yang ujung-ujungnya malah dihujat sama oknum-oknum nakes ya kita bilang gitu ya. Nah jadi sahabat suara, jadi ini berawal postingan di Threads, namanya adalah Yurizal Tri Chairawan ya, atau dengan akun Yurizal Trich ya. Ini di 22 Juli 2026 dengan postingannya adalah ya mengeluhkan kalau dia menunggu lama untuk mendapatkan ruangan di sebuah rumah sakit. Dan almarhum juga menyinggung kalau dia memakai BPJS ketika berobat. Kayak gini postingannya. 8 jam belum dapat ruangan, sedih. Gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Ya. Habis itu, curhatan media sosial ini di thread sini mendapatkan atensi luas di publik atau FYP lah kita bilang sahabat suara. Tapi bukannya support atau mungkin bukannya solusi yang diberikan, tetapi banyak yang justru menghujat ya. Dan akhirnya memang yang menghujat ini atau yang komen-komen ini ya, itu adalah diketahui kebanyakan dari nakes ya atau tenaga kesehatan gitu yang komen-komen di thread sini. Sekali lagi ya, ini aku gak bilang semuanya, tapi ini oknumnya aja sahabat suara, atau tertentu saja ya. Dan ada yang menilai gak ada hubungannya penggunaan BPJS dengan durasi menunggu yang lama karena banyak juga yang dirawat. Ada juga yang menyarankan Yurizal ini ke ruang jenazah aja biar cepat sampai memintanya, biar jangan songong ya, karena Yurizal ini dinilai menjelek-jelekkan nakes ya. Dan akhirnya Yurizal ini sahabat suara meninggal dunia ya. Dan akhirnya banyak netizen atau publik juga yang mengecam ya, balik ke nakes-nakes ini ya, atau oknum-oknum ini yang seharusnya bisa lebih bersimpati kepada pasien, walaupun memang akar permasalahannya adalah pada sistem ya, sistemnya nih sahabat suara yang memang belum optimal gitu ya. Dan akhirnya sejumlah kenalan banyak yang mengabarkan kalau Yurizal telah meninggal dunia di Jumat 31 Juli 2026 ya. Dan oknum-oknum nakes ini ya, yang awalnya head comment segala macam, itu banyak yang akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf atas perkataannya. Bahkan buat video di threads, banyak banget sumpah. Dari mulai cowok, dari mulai cewek, dari mulai suaminya juga ikut. Ya, suami yang head comment ini ikut klarifikasi segala macam ya. Dan akhirnya ini dikomen nih sama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Haji Muhawarman yang menyayangkan kejadian ini dan menyebut kalau nakes dan tenaga medis seharusnya mengedepankan empati gitu ya. Gitu sahabat suara. Tapi sekali lagi ini aku gak bilang semuanya ya. Sekali lagi aku bilang gak semuanya sahabat suara. Ini hanya tertentu aja, oknum aja. Dan aku pun juga sempat share komenan ini ke teman-teman aku yang bekerja di medis juga di kesehatan. Mereka pun juga sangat menyayangkan itu. Kamu bisa cari aja di media sosial, banyak tuh ya, ada yang komen-komen, mulai dari komennya ini aku spill ya. Ada yang komen, potong aja kak nadinya, nanti juga cepat dapat ruangan. Ada yang komen kayak gitu. Ada yang bilang kayak gini, kalau full mau dipindahkan kemana, mau di lantai. Gak ada hubungannya sama BPJS atau gak BPJS yang pakai banyak. Otomatis yang dirawat juga banyak, gak cuma you sendiri. Kalau mau pindah cepat, no, ruang jenazah selalu kosong, katanya gitu. Terus ada yang komen juga, Yuris, orang miskin, harta miskin, ilmu miskin, akal tapi pengen diistimewain, gitu. Ada 8 jam sangat wajar, apalagi kalau itu RS rujukan nasional, kayak gitu. Ada yang komen juga, macam-macam lah sahabat suara ya. Nggak tahu sih, aku juga jujur nggak paham ya kenapa orang pada begitu mudahnya untuk komen-komen gitu ya. Terus juga banyak deh komenan-komenan yang ngeselin sih, jujur ya sahabat suara ya. Aku pun juga sebagai seseorang yang sedang berobat pun ya kesel dengernya ya. Emang salah pakai BPJS kesehatan, orang ada yang bayar kok ya kan. Kalaupun juga nggak bayar apa, ya pajak-pajak itu kan bayar juga jatuhnya. Jadi jangan dientengkan gitu ya sahabat suara ya. Jadi om kita ini, masyarakat ini punya hak yang sama nih sahabat suara ya, kayak gitu. Dan sekali lagi ini jadi pembelajaran juga nih buat kita-kita ya. Kalau memang pada akhirnya juga hati-hati dengan apa yang kita komen gitu loh sahabat suara ya. Hati-hati dengan apa yang kita share gitu ya. Karena balik lagi kita gak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang itu. Ujung-ujungnya apa? Ketika dapat informasinya dia sudah meninggal dunia, kita cuma bisa buat video klarifikasi, minta maaf doang gitu ya. Dan ada satu postingan yang aku suka banget dari Dokter Gia nih sahabat suara ya, yaitu adalah di sini dibilang teman-teman dokter, teman-teman nakes katanya gitu. Ini sekali lagi ya, aku nggak menjudge semuanya ya. Sekali lagi ini hanya oknum-oknum aja. Karena baik lagi aku pun sekarang berobat pun juga dokternya oke, fine, baik. Teman-teman aku juga yang di medis juga oke ya. Jadi Dokter Gia nge-share kayak gini sahabat suara. Kurang lebih ya. Selelah-lelahnya atau secapek-capeknya menjadi tenaga medis, tenaga kesehatan, percayalah, masih lebih melelahkan menjadi pasien. Ya, sakit itu tidak enak gitu. Jadi kita sama-sama saling menghormati aja ya. Kita pun juga yang sebagai pasien juga mengikuti rules apa yang ada. Yang tenaga medis juga sama ya, menghormati pasiennya juga. Oke?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman, karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang.
3: Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku mau nyapain dulu yang udah nongol di TikTok aku ya, lagi live pribadi. Tadi ada Dwi. Dwi pengen banget dengerin lagu Fajar Nur ya, yang Salah Apa Aku. Ya, abis ini aku puterin, tapi aku baca iklan dulu ya. Mau adlib dulu ini. Nah, jadi sahabat suara, aku pengen kasih tau kamu, kalau kamu yang sepertinya lagi abis paket internet ya, kuota kamu abis, tapi sepertinya pengen beli yang kuota gede, tapi takutnya mahal. Aduh, siapa bilang sih kuota gede harus mahal? Jadi ini dia buktinya, kamu yang lagi mendengarkan pas banget nih ya. Ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja. Kamu udah bisa dapetin kuota 65GB selama 28 hari. Dan bonusnya, itu udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV. Jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Tapi jangan kelamaan mikir ya, jangan cuma didengerin doang nih informasi, karena promo ini cuma berlaku sampai hari ini aja ya, terbatas banget ya. Jadi sekali lagi, hari ini hari terakhir 6 Agustus 2026. Jadi buruan beli lewat aplikasi Metalkomsel atau hubungi di bintang 33 bintang 3 yang pagar, atau bisa juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru, atau juga bisa datang ke outlet terdekat ya. Sekali lagi, flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 udah bisa dapetin kuota 65GB selama 28 hari dengan bonus termasuk langganan Prime Video dan WeTV. Jangan sampai terlewatkan promo ini biar gak ketinggalan episode terbaru serial kesayangan kamu juga ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Orang Ngembul siaran di Suara Seru. Mau nyapa yang udah nongol di TikTok aku, selamat pagi buat Napoleon di Kertapati ya. Pengen dengerin lagu baru Enau. Ini nih ada Enau sama Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Jangan guys ya, please sahabat suara, jangan kamu coba-coba dengan yang berbeda agama ya. Aku sering banget menyarankan. Enggak. Ada teman aku yang dia nanya ke aku, sahabat suara ya. Terus dia nanya ke aku, kan salah gak sih kita ada relationship sama atau pacaran ya sama orang yang beda agama? Gak ada yang salah, aku bilang. Gak ada salah, mau gebetan, mau temenan, apalagi pacaran, gak ada yang salah. Yang agak, bukan agak salah ya aku bilang ya, yang agak susah itulah ketika nikah. Aku bilang gitu aja. Dan yang agak susah tuh adalah kalau udah terlalu jelep. Nah, udah tuh. Kalau udah baper sulit ya enggak sih ya? Oke, udah nikmatin aja tadi lagunya sekali lagi buat Napoleon di Kertapati. Thank you ya udah request ya Napoleon ya. Sahabat suara, kamu yang sedang beraktivitas ini, aku akan ingatkan berkali-kali untuk selalu waspada, terutama kalau kamu memarkirkan kendaraan kamu ya. Entah itu mobil, entah itu motor ya, terutama juga yang motor nih sahabat suara ya. Karena balik lagi di Palembang ini lagi marak-maraknya aksi pencurian motor ya. Terutama mohon maaf nih, kadang-kadang kalau kamu lihat di video Instagram, depan kantor aja dimaling sama pelaku curian mor nih ya. Depan rumah aja dimaling gitu ya, apalagi di luar area kita gitu kan ya. Terutama nih buat abang-abang ojol dan juga buat kurir-kurir paket ya, yang sering banget ninggalin motornya di depan, kadang nggak dikunci, buat nganterin paket atau ngambil pesanan juga ya, ini sering, atau bukan juga itu di luar itu juga boleh ya. Jadi nah, ini jadi hati-hati buat kita, pengingat juga. Jadi aku baca beritanya dari detik.com di mana ada motor kurir ya di Palembang ya, ini dicuri plus 128 paket pelanggan. Tuh, bayangkan sahabat suara ya. Kesian banget tuh abang-abang kurir paketnya ya. Jadi abang kurir paket ini ketika lagi nganterin paket ke rumah pelanggannya, motornya hilang ya. Dan ini terjadi di Kalidon ini sahabat suara, Senin kemarin 3 Agustus 2006 sekitar jam 4 sore. Jadi kalau dari korban cerita, itu ketika dia lagi nganterin paket di TKP dan meninggalkan motor dalam, nah ini ya, keadaan terkunci. Nih, terkunci aja bisa dibobol gitu sahabat suara. Dan beberapa paket di motor ini lenyap, yang tadi aku bilang 128 paket ya. Dan jarak korban dengan motornya itu kurang lebih 5 meter gitu sahabat suara ya. Dan korban tuh sebenarnya sempat mengira awalnya jadi sebenarnya sempat apa namanya ngelihat ya mungkin ya. Jadi sempat pikir pelaku ini mau mindahin motornya karena memang posisinya tepat di depan pagar rumah. Tapi ternyata tadi liau tuh motornya, hilang tuh sahabat suara ya. Kata korban dia sempat lihat, dia sempat ngejar tapi enggak bisa dapat ya. Pelakunya itu dua orang menggunakan pakaian hitam, satu pelaku menunggu di atas motor dan satunya ngambil motor dia. Iya, itu bertimbok ya gitu ya. Dan ya tadi ujung-ujungnya memang korban harus mengganti paket yang hilang ini yang di mana total mencapai 5 juta rupiah gitu. Jadi sekali lagi buat sahabat suara yang motornya ditaruh di luar area, please banget ditaruh dalam aja atau dicek-dicek kembali gitu kan ya. Ya terutama tadi baik lagi untuk abang-abang ojol sama paket. Paket juga deh, mending kalau misalnya ada apa-apa, mending ditelepon aja yang punya paket itu. Mungkin disuruh ke depan kek atau gimana kek gitu. Nah yang ojol juga nih, satu lagi, mending masuk bayar parkir deh. Gak apa-apa diomongin sama yang pesen. Daripada, ini kadang aku lihat ya, abang-abang ojol ini misalnya ngambil orderan di mall. Parkirnya itu di luar area, bukan di dalam. Jadi di pinggir jalan banget. Nah itu juga bisa hilang gitu ya. Jadi sekali lagi sama-sama nih sahabat suara, kita jaga-jaga ya motor kita juga. Bukan apa-apa nih ya, kalau udah hilang, beh, pusing banget. Ditambah ada pesanan orang-orang tadi, waduh, dah. Tambah mumet banget pasti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
6: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, ada yang sedang berulang tahun ya. Kalau ada pasti pengennya meriah dong ya. Nah, sama nih seperti Ava Midi yang juga lagi ulang tahun ke-19 tahun. Jadi ya, karena emang ulang tahun harusnya happy-happy dan bagi-bagi spesial keseruannya gitu ya. Jadi Ava Midi juga nih, ini saya spesial semarak ulang tahun Ava Midi yang ke-19. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alpha Midi. Nah, kalau kamu belum jadi member Alpha Midi, buruan jadi member Alpha Midi ya. Belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman, makanan jadi. Kamu bakal mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alpha Midi. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alpha Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku, akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan ini yang terbaru dari NPD dengan Lupain Aku Please. Aku menyapa dulu yang masih live TikTok nih, nongol-nongol ada Bella Narif tadi. Ya, kangen siaran, Bella lagi di Jambi. Ya, Bella Narif adalah ex Track Troopers ya dulunya ya. Terus ada Rios, thank you Rios sudah request juga. Terpukau, terus ada Panglima Farm tadi ya. Terus ada Keyboys juga lagi di jalan nih. Iya, lagi di KM 10 ya. Oke. Thank you. Tapi ngomongin soal ya di live TikTok ini sahabat suara, Keyboys tadi. Jadi Keyboys pas komen dia lagi di KM 10 ya, sahabat suara, aku langsung ngomong secara langsung nyeplos aja gitu ya. Wah, jauh banget di KM 10, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku komen lah gitu sahabat suara ya. Komen ya karena tadi jauh banget ya, terus dia komen kayak gini, Keyboys ini, aku masih libur kuliah kak, doain aja lulus 2027 ini, amin langsung dapet gawe, jauh ya KM 10, KM 11, iya jauh lah, kata siapa deket. Sebenarnya sih gak juga, cuma kalau udah padet banget, nah itu yang bikin malesin ya. Nah jadi ya, langsunglah aku keinget sama suara. Dan aku cerita juga sama di TikTok ya. Jadi dulu itu aku udah lama banget yang dulu ya. Jadi aku pernah dulu punya gebetan ya yang tinggal di KM 11. Ya, KM 11, KM 12 lah gitu sahabat suara ya. Dan dulu itu waktu deket sama dia itu flyover belum jadi, masih dibikin di waktu itu ya sahabat suara. Jadi muternya agak-agak jauh lah gitu ya. Nah, karena aku deket sama dia segala macam ya, pasti ada jalan segala macam yang ya dong ya, ya enggak sih? Dan akhirnya aku selama jalan sama dia nih sahabat suara sering banget berkeluh kesah. Tapi ini gak bagus juga ya sebenarnya gitu kan ya. Ya kalau mau deket-deket aja gak sih, gak usah komen babi ibu ya gak sih ya. Cuma gak bisa sih, jujur gak bisa ya aku ya, karena sudah terlalu complicated sih menurut aku. Jadi seringnya begini sahabat suara. Ini aku gak tahu kalau menurut kamu ya. Kalau mau tahu kenapa aku sampai berkeluh kesah, kadang-kadang aku sering banget nih ya, kalau misalnya jemput dia atau misalnya udah lagi jalan sama dia, aku selalu bilang kayak gini, kamu bisa nggak pindah rumah? Aku bilang kayak gitu. Rumah pula ngapula di situ, aku bilang begitu. Uang tuh di kota, aku bilang begitu di waktu itu ya sama suara ya. Terus dia bilang, is kamu nih, katanya gitu. Ya nggak, aku bercanda, aku bilang kayak gitu ya. Tapi masih aku lakuin sebenarnya. Masih aku antar jemput juga gitu kan, kalau misalnya lagi pergi. Nah tapi pernah momen, bayangin nih sama suara ya, rumah dia di KM 11, KM 11, KM 12. Rumah aku di Radial, rute startnya dari Radial. Bayangkan nih ya, ini bayangkan ya. Aku dari Radial ke KM 11 dulu nih ya. Sudah dari KM 11 nyampe jemput dia la la la la la la ya. Terus aku nontonnya di Palembang Indah Mall ya. Karena ini karena kerjasama juga sama Palembang Indah Mall ya. Habis itu dari Palembang Indah Mall nonton, makan, ngobrol segala macam. Nganterin dia lagi ke KM 11 itu. Sudah habis nganterin KM 11, balik lagi ke rumah Radial. Bayangin tuh, 4 kali bolak-balik sahabat suara. Yang aku rasain ya, memang di waktu itu minyak belum mahal-mahal banget, BBM-nya belum mahal-mahal banget sahabat suara di waktu itu. Walaupun di waktu itu kendaraan aku yang pakai Pertamax di waktu itu ya, motor aku pakai Pertamax. Cuma yang aku rasain adalah motor apa? Bokong aku sakit, sumpah. Bokong aku sakit, terus tangan aku juga kemeng, ya kan, pegel gimana gitu, astaga. Tapi kalau misalnya nih yang tadi aku cerita terjadi di 2026, tambah aku berkeluh kesah ya. Pertama aku udah 16.000, turunnya seuprit, naiknya selangit, ya, gimana coba ya. Aduh. Ketika bar di motor itu minyak atau di mobil turun misalnya ya sahabat suara, sebatang aja aku yakin pasti kamu cepetnya turunnya. Ya gak sih, makanya kayak aduh, jadi mohon pengertiannya aja lah sahabat suara. Mungkin kalau kamu yang punya pacar atau gebetan yang jauh gitu kan, mohon dimengerti saja ya gitu ya. Karena bukan masalah ya, walaupun emang kata project pop bener juga ya, cintaku berat di ongkos ya, maksudnya ongkos tadi untuk kendaraan gitu kan. Cuma bukan itu doang gitu sih, kadang-kadang it's okay lah ya, cuma pegelnya itu loh ya. Tangannya itu loh ya, kemeng ya. Kalau Kiboy cerita, katanya aku pernah jemput arah Ketapati, tiap antar jemput merengut juga jauh dari rumah aku. Tuh bayangin ya, kalau aku mending sahabat suara KM 11 radial. Nah, Kiboy ini KM 11 Ketapati, berpikir ya. Berpikir jauhnya ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya tapi gak apa-apa, itu kita lakukan semua demi cinta. Ya gak sih? Mau dia deket, mau dia jauh ya, kita hajar demi cinta, ya gak sih ya? Cuma kalau sudah OTW 2 jam, 1 jam, nah kayaknya langsung dikebet aja gak sih, nikahin aja biar bisa deket, lebih deket lagi ya. Astaga. Atau ada gak sih kamu yang pacaran pacar atau gebetan jauh, terus saking kamu malesnya, kamu bilang, sayang sini aku isiin GoPay, misalnya gitu. Kamu naik ojol sendiri aja, ada gak sih yang kayak gitu? Kalau ada sih, dibilang kebangetan tapi smart ya. Gak tahu juga deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang akan melewati Alfamidi, aku sarankan untuk mampir sekalian belanja juga, karena banyak banget promonya. Dan salah satunya promo yang aku pengen kasih tahu ini benar-benar spesial banget ya. Jadi dalam rangka spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19 tahun, jadi ada promo double surprise khusus member Alfamidi, dimana kalau kamu belanja minimal Rp1.000 dan di dalamnya ya itu terdapat untuk produk-produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman makanan jadi, kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.900.000 dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi yang belum jadi member Alfamidi, buruan jadi member Alfamidi, dan buruan juga untuk belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Informasi lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ih, Surabaya memang suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku. Akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan baru saja kamu dengerin lagu dari Semisi Porangkir, Terpukau. Ini di request sama Rions yang udah komen di TikTok ya. Semoga masih mendengarkan juga ya. Mau nyapa juga ada Opium Fam. Opium Fam, thank you Opium Fam. Requestnya anak IDM banget ini. Boleh-boleh, nanti abis ini aku puterin ya. Nah, sahabat suara, buat yang di Palembang, please banget nih ya, buat yang banyak beraktivitas di luar ya, untuk pakai masker mulai deh sekarang ya. Karena kenapa? Welcome to the jungle. Nggak, maksudnya adalah Palembang sudah mulai berkabut asap nih ya, karhutla udah mulai menyerang dan ada di Sumatera Selatan ya. Jadi makanya aku ingetin untuk pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Emang udah berasa kan? Ini nih, pada bandel ya. Jadi aku kasih tahu nih, sumbernya aku dapetin dari detik.com. Jadi gara-gara karhutla yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Selatan, akhirnya berdampak di kualitas udara di Palembang. Jadi kalau versi ataupun berdasarkan data dari BMKG Sumatera Selatan, per Rabu kemarin ya, 5 Agustus 2026, kualitas udara Kota Palembang sudah menunjukkan dan masuk di kategori tidak sehat gitu ya. Dan karena sudah masuk ke nilai-nilai ambang tertentu ya, makanya sudah masuk kategori tidak sehat. Dan sekali lagi, penurunan kualitas udara ini diduga karena asap karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan ya. Dan memang bukan cuma satu titik, dua titik doang nih sahabat suara, karhutla di Sumatera Selatan ini banyak bet ya. Bahkan sampai ada di tol, aduh tol mana ya, lupa aku, pokoknya ada di jalan tol Palembang sini ya. Itu juga sama, asapnya ngepul banget luar biasa gitu ya. Makanya ini dari, sebentar, dari BMKG ya, itu juga menyarankan untuk kita-kita nih ya, masyarakat-masyarakat Palembang, Sumatera Selatan secara garis besar ya, yang aktivitasnya banyak di luar ruangan, itu bagusnya pakai masker. Ingat ya, masker beneran, bukan masker muka ya. Ku gebo pakai sento kalau pakai masker. Masker muka, enggak, maksudnya masker beneran untuk biar kita enggak kecium bau-bau asap gitu ya. Nah, khususnya untuk kelompok rentan kayak anak-anak, lansia, ibu hamil dan juga yang punya sakit pernapasan ya, juga pakai masker dan diimbau untuk mengurangi aktivitas gitu ya. Karena memang baunya benar-benar berasa banget. Dan terjadinya sebenarnya kalau aku, biasanya nih ya, kalau kita di Palembang, itu terjadinya itu pagi-pagi banget sama di sore hari, ya gak sih? Yang pekat, bau-bau pekatnya gitu loh ya. Gitu, jadi sekali lagi pakai masker nih sahabat suara. Sebenarnya gak harus masker ya, bebas ya. Mau itu masker yang kotakan itu, atau masker yang mungkin cuci ya, atau pakai buff juga bisa gitu sahabat suara ya. Please ya, kita sama-sama jaga kesehatan, banyakin minum air putih juga ya gitu. Waduh, ada aja nih ini asap karhutla ini, benar-benar merusak banget nih ya. Enak kalau asapnya asap bakaran sate ya, atau asap bakaran grill ya, baunya masih enak tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Isora boleh emang suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku kan ngebul siaran di suara seru. Aku mau nyapa dulu saat pagi buat Opium Fam. Tadi request 2 nih DM semua. Udah aku puterin ya. DJ Snake sama Jason Bieber dan Me Love You. Dan barusan kamu dengerin ada Jonas Blue ya, dengan Perfect Strangers ya. Dan mau nyapa juga buat Put yang udah nongol di TikTok. Thank you di detik-detik terakhir ya. Terima kasih buat sahabat suara udah mendengarkan. Karena udah selesai malam, udah lewat 7 menit nih. 8 menit malahan ya. Udah korupsi waktu akunya ya, astaga. Selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan juga sahabat suara dan banyak minum air putih. Sekali lagi juga aku ingatkan berkali-kali ya, jangan lupa untuk pakai masker atau minimkan aktivitas di luar, karena sekali lagi Palembang lagi dikepung sama karhutlah ya gitu. Oke deh, jangan lupa nanti dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga si Indonesia, dan boleh follow media sosial Iswara. Dan jangan lupa buat live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan

0: suara warga Indonesia. Indonesia. Kau sebut namanya. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga.

0: Kiswara, suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Kiswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ben?
1: Missing Ben.
0: Lu muterin kangen Ben.
2: Kangen Ben.
0: Oke. Oke, kita masuk lagi ke informasi yang berikut ini ya.
3: Emang kenapa? Kangen Ben.
4: Kenapa sih emang?
0: Ya bikin kangen.
4: Iya.
2: Kok bukan lagu yang biasa Gina suka sih?
4: Apa Viera?
2: Kutunggu harap. Itu lagunya Kenjen juga, Babang Ganteng. Babang
0: itu mah lama dong yang itu. Kalau yang ini lebih lama lagi.
2: Oh, bukan. Itu dia.
0: Emang ya?
4: Enggak, tapi naik lagi di TikTok lagu ini.
0: Oh, gitu.
4: Cuman banyak yang recycle.
2: Oh.
4: Biar sama suara tuh tahu ini aslinya ini loh.
0: Kalau recycle tuh bukan yang heboh.
2: Recycle. Berarti karena lagunya viral, karena kan emang apa yang viral itu kan selalu menarik perhatian.
0: Betul.
2: Seperti adanya Kopdes di kaki gunung Ciremai.
0: Aku boleh gak ikutan gak kalau info ini?
2: Kenapa apa sih?
0: Nanti aku emosi.
2: Jadi kepala desa Cikaracak Aon.
0: Gak usah sebutin namanya.
2: Aon. Gitu ya kan.
0: Mau gak Aonnya?
2: Ayon. Gitu. Atau anak kecil, ma, awon.
0: Balon.
2: Tawon. Sorry. Gitu, oke. Jadi, kondisi sekitar Kopdes memang tampak asri. Karena itu berada di lembah Ciremai dengan ketinggian 950 mdpl. Itu dia. Ya kan? Padahal Kopdes Merah Putih Cikaracak itu berdirinya yang di pinggir jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan Argapura dan kecamatan Sindang. Ini jalur hidup katanya gitu.
4: Cikaracak nih lambat.
2: Ya, jadi katanya itu tuh sebenarnya jalur yang dilewati oleh petani-petani gitu.
0: Gua gak mau
2: ketika
0: komen.
2: Ketika mereka pulang bertani atau apapun, jadi lokasi itu tuh menjadi kayak pusat penjualan gitu loh, pertanian warga.
0: Gua gak mau komen.
2: Yang selama ini tuh mereka katanya memasarkannya di luar desa, justru lebih jauh. Tapi kalau ini tuh kan lebih deket gitu.
0: Gua gak mau komen.
3: Kenapa?
0: Takut itu emosi.
2: Tapi kalau memang itu statusnya jalan kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan.
0: Oke.
2: Berat.
0: Nih, ibarat aja ya, kalau jalan kabupaten ya. Rame penduduk, kiri kanan penduduk. Ya, udah gitu misalnya dibilang rame banget ya. Katanya jalan sutra, namanya jalan sutra, jalan perdagangan. Harusnya setiap berapa menit ada yang lewat noh.
3: Iya, tapi kan?
0: Mobil, truk, apa pick up segala macam bawa barang-barang gitu. Yang video kita liatin kagak ada, Pak. Pakai drone di sekitarnya mungkin 900 atau kilo di sekitarnya tuh kita enggak ngelihat yang namanya rumah penduduk. Misalnya tadi dibilang ada 900 meter ada ya, paling 1 atau 2. Potong lidah gua. Sedangkan yang namanya ada kayak gitu kan harus cari yang kira-kira paling rame supaya orang banyak yang bisa menjangkaunya.
2: Tidak kasat mata, Rizky. Kamu gak bisa lihat itu penduduk-penduduk sekitar situ.
0: Oh, emang didedikasikan untuk makhluk goib?
2: Jadi kalau gak salah transportasi menuju ke sana pakai drone ya. Jadi kita numpang tuh di atas drone-nya. Nah, nanti mendarat tuh di Kopdes-nya itu gitu. Tapi bagus sih deh. Berarti kalau kayak gini kan di kaki gunung udah ada.
3: Udah.
2: Di Palung Terdalam belum ada.
3: Palung Mariana. Palung Mariana susah
2: untuk
3: dong.
2: Penyelam.
3: Susah lah. Tapi Bun. Kalau jualan apa di bawah air?
2: Penyelam-penyelam yang lagi haus atau tiba-tiba pengen makan mie instan hangat. Atau misalnya perlu gas.
3: Lah, gak
2: buat
3: bisa.
2: Yang hidupnya di daerah
3: gak bisa. Pesisir. Deh.
0: Luar biasa.
3: Jangan aneh deh kayak kayak yang lainnya deh lo.
0: Lo jangan macem-macem deh.
2: Aduh.
0: Kayak yang udah-udah deh.
3: Iya.
0: Kita pamit ya. Ketemu lagi besok. Terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina di Suara Seru 3 jam kebelakang. Please mohon maaf kalau Kinos Gina ini gak ada salahnya ya. Karena emang kita
2: banyak salahnya dong. Bukan gak ada salahnya.
0: Aku gak ngerasa ada salah.
2: Gak boleh kayak gitu. Mohon maaf ya.
0: Mohon maaf ya.
2: Kalau
0: Kinos Gina
2: banyak benernya.
0: Oh. Banyak benernya. Mohon maaf ya kalau Kinos Gina sempurna.
3: Iya.
2: Si paling sempurna lah.
0: Ketemu lagi besok. See you tomorrow. Thank you. Love you. Mwah.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai.
0: Yomai.
2: Paling woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Awesome, awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apa monyet bingung?
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.

0: banget. Ayah.
1: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
0: Apa ya?
3: Karena kalau
0: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
0: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
1: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
1: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
0: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
0: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan si Irsa.
0: Apa?
2: Jeruk.
0: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah ready kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

6 Agustus 2026, selamat berhari Kamis, sahabat suara semua ya. Semoga apapun agenda di hari ini bisa terrealisasi dengan lancar dan bisa berbuah manis, cie. Farah Fairuz, nemenin kamu sampai nanti, lagu-lagu enak juga udah ngantri. Ini Nyoman Paul, tunggu apa lagi, tapi mau perjumpaan kita saya mau puterin dulu nih. Karena kamu lagi dengerin Radio Isuara. Biar kita makin semangat memulai harinya ya, anthemnya. Salah satu anthem sebenarnya nih, dari radio yang cukup umum, Shilon 7, Radio Isuara.

Agnes Mo karena kesanggup barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Selain menemani kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, kita ngobrol ngalor ngidul ya kan. Kamu bisa juga melipir ke isuara.network. Sambil lanjut nih menemani siangnya kamu, udah ada lagu-lagu enak lainnya yang disiapkan ya. Ini salah satunya yang sebentar lagi banget kamu dengerin ini adalah salah satu project dari Lava Pratomo yang luar biasa banget. Ini berkolaborasi dengan banyak musisi dan lagunya enak banget. Langsung kita dengerin ya, Seperti Angka 8. Enjoy.

That was Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Masih bareng sama Farah Fairuz yang menemani siangnya sahabat suara ya. Di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan masih bersahabat. Ini tadi sempat terik tapi kayaknya udah mulai ketutupan sama awan deh mataharinya. Jadi gak terlalu panas ya kalau dari Jaksel sekarang. Ada beberapa sahabat suara juga yang update tadi, ada yang dari Kalimantan bilang bahwa di sana lagi panas. Kemudian juga berdebu banget gitu ya. Kayaknya hampir rata ya sahabat suara. Di beberapa lokasi di Indonesia cuacanya memang lagi panas banget. Tapi kalau kita ngelihat di perakiraan cuaca hari ini, kabarnya ada potensi diguyur hujan loh nanti malam nih, sekitar jam 6 sore gitu ya. Entah ini karena memang ada modifikasi cuaca atau memang hujan aja gitu. Tapi kemarin sempet tuh hari Selasa pas beres siaran ya sahabat suara, saya kan ada kegiatan lagi di daerah Jagakarsa. Terus tau-tau pas di Fatmawati hujan deras banget, ih serem. Tiba-tiba banget, abis itu panas lagi. Jadi benar-benar berapa menit doang hujannya. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya yang mudah memicu sakit. Makanya kita harus banget jaga imun ya. Jangan sampai kita malah terpapar penyakit-penyakit seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan atas itu, karena gak nyaman banget. Pokoknya tetap hati-hati, vitaminnya diminum, dan juga jaga kesehatan sahabat suara ya. Sambil lanjut lagi nih, Farah Fairuz mau menemani siangnya kamu dengan lagu-lagu yang sudah ngantri di 10 lagu keren. Kita masih ada 2 lagu lagi nih, salah satunya nih dari Jazz Hayat ya, Bersamamu, nemenin sahabat suara di 10 lagu keren.

0: kawasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farfairuz di suara That Was Raisa featuring Barsena Bestan di awal kisah selamanya. Jadi apakah hari ini kita mulai awal dari kisah selamanya sahabat suara? Karena kalau ngepoin di TikTok ya ada banyak sekali ada banyak sekali sahabat-sahabat suara yang benar-benar first timer baru bergabung di TikToknya Iswara hari ini. Jadi salam kenal semuanya. Semoga ini adalah awal dari kisah selamanya kita ya. Walaupun sekarang ada banyak sekali suguhan-suguhan radio yang bisa kamu nikmati sahabat suara. Semoga Iswara tetap ada di hati kamu semua. Kita bisa selalu menyenangkan kamu dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan-obrolan seru. Salah satunya bareng sama Farah hari ini akan nemenin kamu sampai jam 2 nanti ya. Selain itu lagu-lagu enak juga masih saya mau lanjut nemenin siangnya sahabat suara nih. Kalau lagi pengen cerita, lagi pengen ngobrol gitu, kamu bisa langsung aja menuju ke live TikToknya Iswara di iswara.network ya. Karena di situ kita lagi ngobrol ngalor ngidul, ngomongin tentang nama, tau-tau ngomongin tentang Indonesia. Penasaran kan kayak gimana? Nah, langsung aja meluncur ke TikTok ya iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi muterin lagu untuk nemenin siangnya kamu, ada Pasto dengan Tanya Hati. Kurang lebih semenit dari sekarang, so stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kaget, ini ternyata udah hampir jam 12 ya, kurang 8 detik lagi menuju jam 12 siang. Dan sekarang saatnya saya menanti untuk kamu sahabat suara, kita saling sapa via udara. Mau request lagu boleh, kirim salam boleh, absen aja juga boleh. Atau kalau mau yeping-yeping di TikTok lebih boleh lagi. Bisa langsung aja kamu meluncur ke TikTok suara.network atau merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 ya, karena kita akan seru-seruan sampai nanti jam 2. Satu lagu tulisan tahun 2007 dari Noah dengan Di Balik Awan ya. Ini adalah Peter Pan version, bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Kita karaokean di lagu ini bentar lagi ya. Kalau lagunya Noah Di Balik Awan, tapi kalau kamu mau tahu Di Balik Layarnya Iswara, bisa langsung aja ke TikTok. Karena sekarang saya masih live di sana ya. Sambil nemenin siangnya kamu sebentar lagi, Noah akan saya putarkan, abis bara suara dulu. Terbuang dalam

lakukan apa yang kau mau sekarang, sahabat suara ya. Karena hidup ini tak ada artinya, marilah kita buat artinya. Cie. Dan salah satunya dengan mengirim pesan ke Isuara dong. Kayak Nastu yang selalu stay katanya di Isuara, gokil banget ya. Nastu adalah salah satu sahabat suara yang bergabung dari Korea Selatan, di mana dia streaming di sana, lagi kerja di sana Nastu ya. Katanya mau bilang selamat hari Kamis buat penyiarku yang paling manis, asik deh. Jangan lupa senyum tipis-tipis. Terus katanya Nastu, Far, mau request lagu Lomba Sihir apa aja boleh. Oke Nastu, karena kamu udah kasih pantun yang bagus banget. Gitu, ada sebab akibatnya ya. Terus Nastu katanya mau infoin juga bahwa ternyata nih sekarang ini di Korea Selatan itu pecah rekor panasnya. Suhunya tembus 42,5 derajat Celcius. Aduh, panas banget Nastu di sana. Feels-nya berapa Nastu kalau boleh tahu? Kalau di Jakarta sih ini emang masih dalam musim panas ya. Panasnya juga kadang bikin kulit perih ya gak sih sahabat suara ya, terutama kalau kamu di Jakarta dan sekitarnya. Tapi tadi sempat ada yang mention juga Kalimantan udah selain panas berdebu gitu ya. Jadi kondisinya agak kurang kondusif kalau misalkan mau berkegiatan di luar ruangan tanpa masker. Ada banyak juga yang sudah menghimbau kalau mau kita keluar rumah, intinya berkegiatan di luar ruangan, maskernya pakai dulu deh. Ini selain cuacanya yang panas, terus juga polusi udaranya ya kan yang gak bisa kita hindari. Pokoknya stay safe buat sahabat suara semua ya. Terus juga saya mau menyapa untuk yang bergabung di TikTok. Halo, banyak banget yang gabung di TikTok siang hari ini. Terima kasih loh. Ada yang dari radio menuju ke TikTok. Ini salah satunya Awidia. Di mobil seneng banget nonton live TikToknya. Akunnya di Pontianak. Akunya apa akunnya ini ya? Gak bisa denger. Oh oke, okay. Bisa streaming kok Awidia, tenang aja. Buat sahabat suara yang agak kesulitan kalau mau nyari frekuensinya Isuara, kamu bisa langsung aja menuju ke browser di handphone kamu. Tinggal diketik aja isuaranetwork.com/streaming. Langsung deh bisa ketemu sama saya siang hari ini ya. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, saya mau putarkan lagu-lagu enak. Dan sebentar lagi kita akan karaokean di lagu ini ya. Di request juga sama sahabat suara yang bergabung di TikTok in football. Ini dia TikTok. Tik-tak, hanya kamu yang bisa ya dari tiket nih. Tik-tak jadinya tuh. Hanya kamu yang bisa, let's go.

masih bareng sama Farfairus di suara The Was Potret dengan bagaikan langit. Wow, sangat throwback sekali ke 2000-an awal ya, luar biasa. Masih menemani siangnya kamu sampai nanti jam 2 sahabat suara. Saya mau mengingatkan juga buat yang rutin banget bersosial media, jangan sampai kita mudah kemakan sama yang namanya hoax. Karena di tengah kondisi seperti sekarang ya, yang detailnya gak perlu saya kasih tahu lah ya, tiap hari selalu ada berita-berita yang kurang mengenakan gitu terkait dengan negara kita. Ada yang beneran valid, ada yang beritanya tuh dibuat-buat. Ini salah satunya yang lagi rame tuh adalah soal konten demo. Tahu gak sih sahabat suara? Saya sih sebenarnya udah ngeh dari beberapa hari kemarin gitu ya. Terutama nih kalau lagi buka Threads. Jadi di Threads itu lagi rame postingan-postingan baru yang memperlihatkan suasana demo. Sempet sih kepikiran gitu ya, tapi memang kondisinya pada saat saya ngelihat konten itu lagi gak siaran. Jadi saya pikir gak perlu digging terlalu banyak gitu soal kevaliditasannya gitu. Tapi ternyata memang ada beberapa fakta yang muncul bahwa ternyata konten-konten yang bermunculan di Threads baru-baru ini ngomongin soal demo itu adalah video-video lama yang dilakukan, benar memang pernah ada demo ini di bulan Juni lalu gitu. Jadi kayak digoreng lagi gitu loh sahabat suara. Beberapa media konvensional juga mengangkat ini ya, media masa konvensional. Jadi ngomongin tentang hal-hal yang terkait di sosial media beberapa waktu terakhir nih, konten demo rame lagi di sosial media gitu ya. Bahkan Monash University juga meneliti bahwa ternyata ini ada pola nih, ada dugaan pola tertentu untuk menaikkan video lama aksi demo mahasiswa tersebut gitu. Jadi ada seolah-olah ada tujuan tertentu nih yang ingin dicapai, entah itu satu orang atau banyak oknum lainnya gitu ya, yang menggoreng berita ini lagi. Bahkan artis-artis, salah satunya tuh saya tadi sempat lihat Denny Sumargo, itu dia juga sampai bingung sahabat suara, kayak ini tuh beneran gak sih ada demo tapi gak di-up sama media-media besar gitu, jadi kayak seolah-olah dibungkam gitu ya. Kalau setelah ditelusuri, demo-demo yang ada di konten tersebut itu adalah video-video lama, artinya belum terlalu lama di tahun ini juga, tapi bukan di hari yang sesuai postingan itu ada gitu loh. Jadi ini yang kayak gini-gini kita mesti recheck lagi deh sahabat suara, jangan sampai kita jadi kemakan kesel-keselnya gitu ya. Udah mah kita kesel sama berita-berita fakta yang baru-baru ini terjadi, ditambah lagi jangan sampai kita jadi kesel karena penggiringan opini gitu yang sebenarnya tidak terjadi. Pokoknya harus recheck and recheck supaya aman dan nyaman ya ketika kita bersosial media.

Vai main. Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Masih barengan sama Farah Virus yang mau lanjut lagi nih. Menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Halo, ada Ojan di Bandung yang katanya mau request lagu Perunggu dong, Pikiran Yang Matang. Ini Bandung juga minggu-minggu ini siangnya lagi panas banget, tembus 30 derajat lebih. By the way, Kak, baju lorengnya keren katanya. Jadi siang ini sahabat suara, saya tuh lagi menggunakan baju camo ya, loreng-loreng gitu. Pas tadi dari rumah sih saya pede banget nih, kayak wih keren nih outfit aku, kayak army-army US gitu kan. Terus pas tadi live TikTok ada yang bilang, Kak aku kaget, kirain perwakilan Kopdes. Oh iya juga ya. Walaupun itu aku juga seneng pas dibilang gitu, cuman agak shock aja. Tapi ya keren lah pokoknya, semua ternyata memang punya preferensinya masing-masing. Makasih loh atas responnya ya sahabat suara ya. Buat yang di TikTok juga terima kasih. Tuh ada yang mau request lagu, silakan langsung aja drop di kolom komen ya. Tadi juga ada yang katanya mau kirim salam nih dari Zira Kurniawan, mau titip salam buat adik Linda Kurnianti. Katanya kalau sekarang lagi dengerin ini suara, cepet pulang ya ibu lagi sakit. Waduh, semoga cepet sehat ya. Atau bisa di WhatsApp mungkin lebih cepet jadinya ya, pesannya nyampe Zira Kurniawan. Tapi terima kasih, semoga adiknya lagi dengerin suara juga, jadi pesannya bisa tersampaikan. Buat sahabat suara yang pengen juga saling sapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung aja melipir ke 0816-114-1014. Atau kalau mau ke TikTok juga, let's go banget ya, ke iswara.network. Satu lagu kita akan karaokean sebentar lagi dari Juliet, Bukannya Aku Takut, semenit dari sekarang. Don't go anywhere, stay tuned.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye banget sih. Kucek. Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, tanya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
1: Udah
2: enggak ada.
4: Makannya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih bahasanya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kalau nasty sih nakal ya kalau nasty.
2: Terus?
1: Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Iya. Apa jawabannya?
1: Ting bukan permen.
3: Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota-kota lain, dan juga negara-negara lainnya di luar Indonesia yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, selamat siang lagi ya. Satu jam kebersamaan kita. Ini sebentar lagi saya bakal ngobrol berangan sama salah satu penyanyi wanita yang baru saja merilis karya terbarunya. Namanya Dominique Adadia. Seperti apa nanti lagunya, cerita di balik lagunya, langsung aja nanti kamu dengerin obrolan kami di siang hari ini ya. Setelah beberapa lagu dulu yang mau saya lanjut mainkan nih untuk temenin siangnya kamu. Salah satunya ada lagu ini, Malik and Essentials, The One.

0: Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, di jam ini kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja merilis lagu. Ini catchy banget dan sudah ada di studio. Kalau misalkan kamu kepoin live TikToknya Suara, udah bisa melihat visualnya secantik apa. Kita langsung aja ngobrol bareng sama Dominic Adadias. Hai. Apa kabar Dominic?
1: Hi, I'm good.
0: Fresh banget ya siang hari ini, luar biasa loh. Congrats ya atas perilisan lagu terbaru kamu yang catchy sekali.
1: Wow.
0: Tapi sebelum ngebahas tentang lagunya kamu, boleh gak sih kita throwback sedikit?
1: Boleh.
0: Ke masa-masa kamu baru mau memulai berada di industri musik, itu ceritanya gimana sih Dominic?
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu aku juga bingung ya jawabnya, karena aku tuh nyanyi udah dari kecil banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari bocil aku udah kayak sebelum TK kayaknya ya di rumah.
0: Serius?
1: Gue tuh korban ini ya, mama yang kayak
0: oh ambisnya nyokap.
1: Semua les semuanya lomba.
0: Oh, gitu.
1: Iya
0: dari itu sebelum, dari kamu kecil.
1: Dari sebelum iya dari kecil dari sebelum masuk sekolah gue.
0: Oh,
1: wow.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terus? Aku korban ambis, tapi aku bersyukur korban ambis ya daripada enggak ya.
0: Karena nggak tahu hasilnya nanti. Kan lo udah ada di bisa dilihat ya.
1: Terus akhirnya kalau yang kayak professionally with label itu kayak baru aku tuh signnya 2024.
0: Okay.
1: Dan debutnya di 2025.
0: Nah, kalau ngomongin tentang dari awal tuh nyokap udah ambis banget kamu diarahin ke entertain, tuh spesifik nyanyi kah atau masih lebar scoop-nya?
1: Sebenarnya mungkin karena aku suka udah suka nyanyi tuh dari bocil ya, nyanyi-nyanyi mulu gitu kan. Ya udah nyanyi udah pasti gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak yang lain-lain.
0: Model-model juga.
1: Oh iya, udah pasti dong.
0: Ya. Itu kayaknya paketnya
1: semua,
0: ya.
1: Itu paket lengkap ya. Ya yang mana yang gua enggak mau, yang udah buang gitu.
0: Okay.
1: Jadi ternyata yang aku suka tuh
0: nyanyi. Gitu. Terus di SD juga sama SMP. Terus maksudnya gini, kamu pernah punya band-bandan kah atau seperti apa tuh?
1: Ada. Iya.
0: Ada. Kayaknya udah pasti ya.
1: Kayaknya itu pasti ya. Kayak tuh ini apa fase-fase anak-anak yang rebel cari duit gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: 100.000 kan dulu ya bocil kan SMP SMA boleh.
0: Oh ya, kamu iya. SMP SMA tuh
1: iya,
0: udah bisa menghasilkan?
1: Iya dong.
0: Dan, oh keren.
1: Butuh duit ya. Kan gue jajan ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku sama teman-teman aku bikin band. Awalnya cuma manggung-manggung di sekolah doang. Kalau lagi ada acara doang.
0: Ya biasa kan pensi ya.
1: Iya, panggilan-panggilan sekolah doang ya.
0: Terus
1: sama lo kayak ikut lomba kali ya? Ikut lomba luar gitu.
0: Ikut lomba akhirnya menang dapat hadiah
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, paling cuma 300.000 bagi berempat berlima.
0: Tapi kan udah seneng pasti
1: kan.
0: Seneng
1: banget dong.
0: Oke, okay. Dari dulu vokalis udah.
1: Vokalis. Karena gue gak bisa ngapain ya selain bernyanyi ya.
0: Itu vokalis itu bukan satu hal yang ini, bukan cuma loh itu. Kalau nggak ada vokalis tuh apalah, ada sebuah band ya.
1: Benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Nah terus habis gitu kamu SMA selesai kuliah.
1: Kuliah. Selesai. Aku baru lulus tuh tahun lalu November.
0: Oke, okay. Kamu kuliah ngambil apa jurusannya?
1: DKV.
0: DKV. Oh anak iya. Desain komunikasi visual.
1: Iya, benar.
0: Keren.
1: Yang ini ya kalau kalian lihat di jalan-jalan ada poster, nah itu harusnya gue tuh.
0: Tapi harusnya dari, ya. Dari kuliah ini memang kamu yang mau kah atau seperti apa ngambil DKV?
1: Jujur iya, dan aku sedikit menyesal ya karena berat banget.
0: Enggak, sebenarnya berarti kamu jiwanya tuh ke seninya tuh yang kayak DKV gini?
1: Lumayan, aku emang suka. Aku
0: okay.
1: Emang suka ngedesain, aku suka ngedesain gitu-gitu. Terus akhirnya kayak decide, plan B kali ya. Maksudnya kalau misalnya gue gak berhasil ngapa-ngapain, gue setidaknya bisa kerja kantoran gitu kan.
0: Oh iya, make sense.
1: Ngedesain okay. Kayak apa kayak yang menyenangkan gitu. Akhirnya masuk deh, desain
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke, dan menyenangkan gak?
1: Kalau enggak dipaksa
0: apa nirmana ya?
1: Aduh, benci banget gue.
0: Aduh. Fase-fase
1: ya?
0: Itu ya, guys.
1: Gila.
0: By the way ini buat yang lagi nonton di TikTok, hai, selamat siang sahabat suara ya.
1: Hai.
0: Selain nemenin kamu di on air, masih live TikTok di suara.network, dan buat yang punya pertanyaan mau disampaikan ke Dominic bisa langsung aja drop di kolom komen, nanti kita bacain ya.
1: Yes.
0: Terus kemudian dari kamu kuliah beres, itu nyanyi masih terus dijalanin atau gimana tuh, Dominic?
1: Nyanyi jujur pas kuliah agak anggot-anggotan ya.
0: Oke, okay. Itu belum join di label?
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Cuma aku tuh sebelum kuliah, aku lumayan aktif ngover-ngover di IG, di TikTok gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu tuh aku anggapannya kayak artis cover gitu lah. Terus akhirnya aku kuliah ternyata enggak punya waktu ya. Gila banget.
0: Gila, DKV kan padat banget.
1: Padat banget.
0: Tidur aja syukur ya, bisa tidur syukur ya.
1: Aduh, puji Tuhan itu bisa tidur ya. Kalau lagi enggak bisa ya udah, ya makan tuh pilihan lu sendiri kan.
0: Biasanya temennya mau kopi tuh anak-anak di kafe ya,
1: iya,
0: asam
1: aduh,
0: lambung.
1: Terus akhirnya ya udah setelah udah mau lulus, akhirnya kayak ah kayaknya bisa sih udahan kalau mau ini lagi.
0: Mau serius dinyanyi nih
1: mau
0: gitu.
1: Mau nyanyi, okay. Content creating lagi gitu.
0: Terus sampai akhirnya join di label tuh gimana prosesnya? Di approach kah atau gimana?
1: Awalnya di approach, tapi lucunya tuh aku waktu itu kan mau magang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi udah semester akhir-akhir tuh aku mau magang. Mm-hmm. Nah, A&R aku tuh, A&R label aku tuh ngasih tahu, emang gak join di label nih anak-anak perusahaannya Naga Suara lah, okay. Gitu kan. Kayak menarik banget ya, tapi aku bilang, kayaknya aku gak bisa sih kak, soalnya aku mau magang abis ini, mm-hmm. bakal sibuk banget. Terus mereka kayak, gimana kalau kalian, kamu magang aja di kita dulu gitu. Akhirnya magang, dibantuin. Terus kayak, yaudah akhirnya kita kayak barter gitu. Akhirnya magang, dibantuin.

0: agak terpecah ya.
1: Iya,
0: ada gitu. Sisi dari jadi anak magang, ada sisi jadi artisnya,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, seru
0: sih. Oke, wow. Dan karyanya dari Dominic ini udah Sahabat Suara bisa nikmati di seluruh DSP ya.
1: Yes.
0: Habis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dominic, jangan kemana-mana. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, kita sekarang lagi live TikTok. Buat yang mau ngobrol-ngobrol, bertanya, bisa langsung drop di kolom komen iswara.network ya. Satu lagu dulu nemenin siangnya kamu dari Nona dengan Honk.

0: Surabaya. Siang ini kita masih bareng sama Dominic Adadias yang baru saja merilis karya, di mana lagu ini sudah bisa kamu nikmati ya, berjudul Fokusku ke Delay.
1: Iya, benar, aneh ya.
0: Keci banget itu. Aneh. Maksudnya kayak memo bikin orang jadi keinget gitu loh. Memorable ini judulnya.
1: Ke Delay.
0: Itu tadi sempat kamu cerita juga bahwa akhirnya sembari kamu magang, kemudian kamu sign juga sebagai artis dari label kamu yang sekarang ini. Terus sampai proses buat lagu dan bisa dirilis, dinikmati sama semua sahabat suara tuh gimana tuh ceritanya, Dominic?
1: Ceritanya. Jujur ya, Fokusku ke Delay ini agak lucu sih. Karena waktu itu kan kita kayak mikir R&B kan banyak ya.
0: Kamu emang suka R&B? Genrenya?
1: Aku emang suka R&B 2000-an, okay. Aku tuh suka kayak
0: pantes. Oke, okay. Ini benar-benar terlihat banget dari music video kamu. Tadi iya kan? Pas aku nonton, dia konsepnya early 20s.
1: Yes.
0: Ya. Oke, okay, terus?
1: Aku suka banget, playlist aku sama Sarah masih 2000-an.
0: Masih puterannya itu ya, terus?
1: Iya, terus akhirnya kayak kita coba deh bikin yang kayak gitu-gitu. Tapi agak beda dikit kali ya. Terus waktu itu aku tuh lagi kangen banget sama New Jeans.
0: Oke.
1: Terus kita kayak iya, New Jeans bikin kali ya yang mirip-mirip New Jeans gitu ya. Karena kan kita pada suka banget kan, kangen banget nih. Terus kan mereka lagi ada masalah ya, jadi gak rilis gitu kan. Kayak bikin lah yang kayak mereka gitu kan. Akhirnya bikin, ternyata itu genrenya adalah New Jack Swing. Yang which is tuh kayak banyak artis zaman dulu pakai kayak si Bruno Mars, siapa Janet Jackson, terus akhirnya kayak bikin setelah bikin kok bagus banget sih, tapi pas dikasih ke label, maksudnya bukan di label ya, ke tim aku yang ada di label. Ini kan tim yang workshopin sama tim yang kreatif dan lain-lain beda ya. Dilempar ke mereka, waduh kayaknya
0: agak sulit, susah.
1: Agak niche ya. Niche banget ya. Terus kayak itu hampir aja gak dirilis karena terlalu niche. Kayak agak susah kalau di Indonesia ya, karena gak terlalu familiar kan ya di Indonesia gitu kan. Tapi gak ada lagi, yaudah itu dulu deh, karena belum workshopin lagu lain gitu loh. Terus yaudah, kita ini deh. Kita yang bikin mah suka ya.
0: Karena tapi, kan ya udah sepakat nih mau kemana arahnya
1: nih,
0: gitu
1: kan. Masih kasih ke orang, gimana ya ini nanti ya promoinnya ya.
0: Kurang familiar nih gitu ya.
1: Iya, promoinnya gimana ya. Terus akhirnya yaudah lah berjalan aja, kita lempar aja gitu kan. Pas dilempar, ternyata pas rilis, banyak yang suka gitu. Kayak ini fresh banget gitu. Kayak berarti banyak yang suka ya, yaudah good. Jalan lah akhirnya, banyak yang streaming gitu.
0: Oh jadinya ini tuh sebenarnya project alter egonya kamu juga, bisa dibilang gitu ya. Karena kan kamu mau yang kayak referensi dari salah satu musisi atau band, atau tadi girl band yang udah lama kamu gak denger, bikin yuk gitu kan. Terus cara lirik gimana tuh prosesnya?
1: Kalau lirik kita jujur nyari-nyari TikTok, karena waktu itu udah kayak aduh bingung banget deh mau ngapain lagi ya, apalagi ya yang diceritain gitu kan, lagi gak ada apa-apa gitu di hidup gitu kan.
0: Gak ada yang gebrakan apa nih gitu ya.
1: Iya kan musisi gitu ya, butuh gebrakan ya. Tapi kita lagi gak ada gebrakan apa-apa nih bareng-bareng, kayak apaan lagi ya, cari TikTok. Ternyata banyak yang ini lagi ngomongin love language gitu. Terus akhirnya kayak aku sama salah satu yang bikin lirik dan komposing juga namanya Mandy Robbins, itu juga penyanyi dia. Nah itu kita kayak, kita kan ada pasangan ya, pasangan kita love language apa sih? Terus kita sama-sama act of service gitu, kayak apa-apa tuh nggak pernah di apa ya, nggak perlu diminta tuh udah dilakuin gitu. Terus kayak iya, so sweet ya, kayak gitu ya, bikin kayak gitu kan. Terus akhirnya ini kali ya, lucu kali ya kalau love language act of service. Terus akhirnya kita bikinlah jadi lagu itu, jadi kayak
0: ide
1: pertemu sampai midnight textmu semua aku suka lah gitu kan. Jadi kayak kita adore someone yang nggak perlu diminta tapi apa sih ngasih terus gitu loh, karena dia sayang sama kita gitu.
0: Terus pertimbangan judulnya jadi Fokusku ke Delay itu gimana tuh?
1: Jadi karena ini ya, sebenarnya tuh gue emang rada-rada aja sih waktu itu bikin lagunya, bikin lirik itu kayak gue sih kalau kadang kalau dikasih sesuatu tanpa gue minta, gue jadi kayak nggak fokus ya, jadi kayak lihat orangnya kayak
0: Oh jadi speechless kan? Gitu
1: speechless
0: beberapa
1: gitu.
0: Saat
1: wow gitu kan, ini cowok gue gitu kan, wow ya itu. Jadi akhirnya kayak fokus aku
0: gitu ya.
1: Fokus aku nggak fokus gitu. Apa sih fokus aku gak fokus ya? Fokusku ke delay gitu lah. Akhirnya
0: ya ampun,
1: gak jelas aja gue waktu itu. Apa ya fokusku ke delay? Aneh banget. Tapi kayak lucu ya gitu.
0: Lucu ya, emang lucu. Ini catchy sih. Maksudnya ear catchy ya. Fokusku ke delay apa pesawat apa gimana gitu.
1: Betul kan? Itu banyak di YouTube banyak yang bilang kedelai. Apa sih kok kedelai?
0: Salah ejaannya juga beda kali ya kan. Gak pakai ya. I pakai Y kali.
1: Tapi
0: guys.
1: Tapi
0: enggak
1: apa-apa banget gitu ya. Kayak ya kedelai udah deh.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Dari situ. Nah, tapi ternyata begitu dikasih tahu ke tim itu ada sempat ada sedikit keraguan nih.
1: Iya, akhirnya kayak okay. Ya udahnya.
0: Tapi ya udah bisa dinikmati anyway dan orang pada senang-senang aja ya. Keren banget. Dan ini sekali lagi sahabat suara udah bisa nikmati ya di seluruh DSP kesayangan kamu nih. Mungkin sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Farah Virus mau puterin lagu dari Andin Moving On. Mungkin sambil juga bisa kamu kepoin lagu dari Dominic ya, search aja langsung di DSP. Habis ini kita akan lanjut ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Kamu sangat berarti, istimewa.
4: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Balik lagi bareng gue Dom dan Farah di Nongkrong Bareng.
1: Yeay, gokil Dominic Dom.
0: Oh iya, kesel banget gue.
1: Aduh, luar biasa. Apakah setelah ini dia toto jadi penyiar radio?
0: Seru.
1: Dinantikan
0: loh.
1: Aja sahabat suara banget. Ya, iya kan?
0: Karena gue kayaknya kalau ngomong 10.000 kata ya per hari.
1: Nah itu cocok, itu udah memenuhi salah satu syaratnya ya. Siapa tahu abis ini ya sahabat suara. Tapi
0: ya,
1: sekarang Dominic mau ngasih tahu dulu karyanya dia yang sudah bisa kamu dengarkan, berjudul Fokusku ke Delay. Jadi ternyata itu ceritanya tentang
0: love language,
1: yes, gitu ya. Kayak amaze sama pasangan,
0: yes.
1: Ini kayak lagu apresiasi buat ke pasangan juga, yeah, berarti ya. Nah pas lagu ini udah jadi, kamu kasih dengar ke pasangan kamu, gimana respon dia?
0: Ketawa-ketawa dia. Ini ketawa-ketawa sih kayak, ini aku beneran.
1: Yeah, yeah. Salting-salting gitu ya.
0: Iya,
1: yeah, biasa lah. Aduh, luar biasa. Emang biasanya kalau pieces-pieces tuh sering bikin salting orang ya?
0: Iya dong.
1: Langsung bawa pieces gitu sahabat suara, mentang-mentang sama
0: zodiaknya. Ya,
1: tapi ini, by the way, ada titipan games dari produser saya ya. Dimana Dom bisa langsung menjawab secara jujur, ya walaupun kita juga gak tahu kamu jujur apa enggak. Tapi kita harap ini kamu jujur ya, ada beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab.
0: Okay,
1: sambil sahabat suara juga, selain kamu bisa dengerin di on air, sekali lagi kami sekarang saya ini lagi live TikTok ya, jadi bisa muncul ke isuara.network. Kita akan mulai gamesnya yang pertama. Siapa orang pertama yang biasanya kamu chat saat lagi seneng banget atau dapat kabar baik?
0: Cowok gue.
1: Itu udah number one tuh ya.
0: Udah number one. Gue apa-apa dia lagi ngomong.
1: Sekarang gitu ya.
0: Gue lagi apa ya, gue lagi aduh kebelet lagi. Ah itu ngomong juga tuh. Gue apa aja deh. Iya gue ngomong apa aja deh.
1: Kayak kadang-kadang oversharing ya.
0: Oversharing jujur.
1: Okay, next. Kalau lagi suka sama seseorang, kamu tipe yang langsung kasih kode atau justru nunggu dia duluan? Aku yang jawab sebagai Pisces. Nunggu dia duluan ya gak?
0: Iya. Gak usah ditanya. Valid.
1: Pisces valid. Pisces gang.
0: Bener.
1: Ya, ini kita gak ngomongin Pisces doang. Bisa jadi hampir semua perempuan kayak gitu kali ya.
0: Iya.
1: Apa gak juga ya?
0: Iya, tapi kalau aku udah gemes banget baru ngomong. Kayak
1: lama
0: banget gitu kan. Okay. Kayak udah gue aja lah gitu.
1: Iya. Mungkin posisi itu terjadi ketika kamu ngelihat peluangnya juga udah ada ya kan?
0: Iya benar.
1: Pasti kayak kamu ngerasa sebenarnya dia kayak suka dia sama gue. Yaudah deh,
0: iya,
1: kita omongin aja kali ya.
0: Bener.
1: Berarti kita hampir sama ya kan?
0: Iya.
1: Coba
0: dong
1: deh, sahabat suara sama gak nih yang cewek-cewek lagi dengerin? Kalau misalkan kamu suka sama seseorang, kamu tipikal yang confess gitu ya, mengakui atau kayak
0: nunggu dulu?
1: Justru nunggu sampai si orang ini ngerespon. Boleh sampai sharing juga ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Sambil lanjut lagi kita gamesnya. Kalau ada seseorang yang bikin kamu fokusnya ke delay, lebih milih ketemu langsung atau video call semalaman? Kamu tipikalnya yang kayak better ketemu atau kayak gak apa-apa ada video call?
0: Karena gue tuh dulu berangkat dari orangnya LDR 2 tahun setengah ya. Jadi awalnya mungkin kayak video call dulu gak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ketemu mah ketemu lah.
1: Ini hubungan yang terbaru apa yang sudah lalu?
0: Terbaru
1: yang LDR
0: dong.
1: Oh yang ini yang sama yang sekarang LDR 2,5 tahun.
0: Yes.
1: By the way, Dom ini hubungan sama pasangannya sekarang udah 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Ih, gokil.
0: Pisces. Semoga, guys.
1: Dia langsung gitu, Pisces guys.
0: Kalian kalau cari pasangan yang Pisces.
1: Karena setia,
0: setia.
1: Walaupun bikin sakit hati ya kadang.
0: Tapi kalau cari yang selamanya itu lama, ya itu ya Pisces ya guys.
1: Bukan sakit hati, lebih ke apa tadi namanya?
0: Lemes aja sih.
1: Gedekin. Ya ampun, gedekin katanya. Emang iya sahabat suara.
0: Tapi kita imut.
1: Okay, terakhir nih. Harus jujur ya. Sekarang lagi ada seseorang yang bikin fokusnya ke delay banget gak? Ya ini mah gampang, pasti ya, jujur dia.
0: Cowok aku ya, Ella. Ya.
1: Selain cowok kamu,
0: kucing aku boleh nggak?
1: Ada juga kucing.
0: Aku lagi ini baru nambah kucing baru satu ngambil di jalan.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Jadi kasihan gitu.
1: Kamu terus rescue.
0: Iya, dia kayak ke rumahku terus kayak ya udahlah. Yaudah masuk sini masuk.
1: Jadi,
0: udah,
1: wow, dia. Jadi kucing kamu sekarang udah ada temennya ya?
0: Iya ada dua.
1: Wow luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Dom ya. Ngomongin tentang karya terbarunya sahabat suara. Jangan kemana-mana. Satu lagu dulu untuk nemenin siang kamu. Kita karaokean bareng Zigas, Sahabat Jadi Cinta.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya. Masih dengerin ini suara barengan sama Farah dan Dominic, sahabat suara ya, yang baru saja merilis single terbaru berjudul Fokusku Kedile.
1: Yes.
0: Ini music videonya kan catchy banget ya. Kamu melibatkan salah satu TikTokers yang suka berjoget-joget, siapa namanya? Mulyadi.
1: Mulyadi yang nah itu,
0: itu gimana pertimbangannya Dominic? Kayak ya gue ajak dia deh nih ya buat music video gue. Itu gimana tuh ceritanya?
1: Sebenarnya itu tim kreatif aku sih sama head aku kayak, ih kita apa ya yang bikin gak fokus ya orangnya, apa ya gitu kan. Ada dua kandidat, terus kayak salah satunya itu Mulyadi itu. Terus kayak kita kayak, wah gila sih, ini sih gak fokus banget sih pasti.
0: Pas proses penggarapannya kondusif gak? Enggak pasti, kamu ketawa?
1: Ketawa banget, dia tuh bener-bener yang kayak jogetnya di luar syuting juga joget dia. Gue kayak, wow ini orang semenggeliat itu Jir. Okay. Kayak wow keren banget, tapi seru banget orangnya.
0: Tapi ada yang satu frame bareng dia gak?
1: Ada, banyak.
0: Terus kamu nahan ketawa dong?
1: Lumayan.
0: Apa aman aja?
1: Aman sih tapi, dia lucu banget, bener-bener lucu banget. Terus dia kayak orangnya humble banget sih. Dan jago banget ngedance. Dia tuh lulusan seni tari atau kok gak
0: salah. Oh gitu, pantesan lulus banget ya, skrupnya kendor banget tuh.
1: Iya skrupnya kendor banget, ini nyoy-nyoy gitu. Lucu banget, keren banget.
0: Oke, kalau misalkan sahabat suara penasaran bisa langsung dikepoin kayak ke YouTube ya.
1: Yes.
0: Ada Dominic ada Dias nih, Fokusku Kedile official music video yang udah itu bisa kamu nikmati. Benar-benar luas banget ya. Tapi by the way dalam waktu dekat adakah panggungan atau upcoming project yang bisa di-share ke sahabat suara Dominic?
1: Abis ini aku ada single terbaru.
0: Wih, mantap banget.
1: Ini ya, tolong di
0: nantikan
1: ya. Karena ini seru banget sih.
0: Okay.
1: Lagu yang baru ini seru banget.
0: Secara genre apakah sama atau justru berbeda? Kalau boleh di-spill.
1: Masih pop R&B sih. Okay. Cuma lagi gak new jack swing aja. Kalau yang ini kan fokusku kedilai ini new jack swing.
0: Gitu. Okay. Jadi tapi benang merahnya masih R&B yang cool. Kita nantikan, mungkin nanti juga sahabat suara bisa kepoin ke sosial media kamu ya. Untuk kesehariannya di mana bisa diaksesnya Dominic?
1: Di Dominic Athadias di TikTok aku, di IG aku semuanya sama, YouTube aku juga sama Dominic Athadias. Kalau susah, nih aku spellin ya. Dominique. Pakai Q ya, bukan pakai C. Kalau C cowok biasanya, kalau Q cewek. Nih gue kasih tahu nih ya. Dominic Athadias, Athadiasnya susah ya, tapi ingat aja Idul Adha gitu.
0: Adha. Oh wow, gitu. Okay. Bisa langsung dikepoin ya. Dominic, thank you ya udah main ke Iswara.
1: Thank you so much.
0: Dinantikan karya berikutnya, ditunggu kedatangannya lagi buat sahabat suara. Biar makin afdol siang harinya, langsung aja kita dengerin nih satu lagu dari Dominic Athadias. Fokusku Kedile, enjoy.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan. Lagi ngomong restoran kan.
2: Aku penasaran, aku anaknya kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Asukan.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya.
2: Langsung ditutup. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya? Apalagi? Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Senayan Jakarta, tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
5: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
4: Gitu galo. Jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.ilovemas.com.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia. Suara
1: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: Indonesia. Kiswara.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, ada yang sedang berulang tahun ya. Kalau ada pasti pengennya meriah dong ya. Nah, sama nih seperti Afamidi yang juga lagi ulang tahun ke-19 tahun. Jadi ya, karena emang ulang tahun harusnya happy-happy dan bagi-bagi spesial keseruannya gitu ya. Jadi Afamidi juga nih, ini spesial semarak ulang tahun Afamidi yang ke-19. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Nah, kalau kamu belum jadi member Alfamidi, buruan jadi member Alfamidi ya. Belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman, makanan jadi. Kamu bakal mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: kabarnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Iswara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget sih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iya betul sekali, tapi dalangnya masih belum ada, jadi kita masih berdua aja nih.
1: Udahlah berdua aja, ceritanya sekarang kita berdebat. Udah tahu partner gue lagi sekong, disuruh berdebat dengan situasi yang memanas.
0: Tapi gak apa-apa.
1: Oke.
0: Kita akan berakting dengan ini, apa namanya, skrip ini. Asli, gue mau ngomong skripnya susah tau gak lo?
1: Udah susah fokus.
0: Asli.
1: Oke, jadi ceritanya aku sama Eja lagi berdebat soal permasalahan sederhana di mana dua-duanya tuh makin panas ya.
0: Oke.
1: Ja,
0: apa?
1: Udah gue bilang untuk jangan lo keluarin, malah lo keluarin. Sekarang kita yang repot jadinya.
0: Apaan sih Jill, namanya juga unek-unek yang harus gue keluarin. Lagian lo tuh bikin gue berdiri pas lo megang gue.
1: Biarin aja lo berdiri pas gue megang kuping lo, biar lo tahu rasanya.
0: Lagi dong. Enggak, maksudnya Jill, ini sebenarnya masalah apa sih? Dari tadi saut-sautan doang, kagak tahu ini inti masalahnya apa.
1: Ya jujur lah, ini dalangnya yang nulis, dalangnya ada juga kagak ada. Iya kan, dia juga udah bingung mau nulis apa.
0: Dalangnya lama-lama nih kayaknya kurang kreatif di Jill.
1: Ntar dia denger, tiba-tiba muncul ehem.
0: Bodoh, biarin. Ini dalang nih, red flag emang dia nih. Masa izin udah 2 hari?
1: Yakin aja lah, dia ada urusan lain. Udah, kita lanjut cerita aja.
0: Jangan Jill, ini pasti ceritanya ngadu domba kita.
1: Waduh.
0: Pokoknya besok dia balik, kita gak usah ngomong sama dia.
1: Terus?
0: Biar dia berasa di cutting.
1: Cut off pak, cut off. Kalau cutting itu jatuhnya stiker ya pak.
0: Lah iya.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Suara.
0: Suara warga. Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar.
2: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
3: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan komitmen Komisi 3 untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Saat ini pembahasan masih berada pada tahap penyusunan naskah RUU dengan mengedepankan partisipasi publik. Penyusunan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka dengan menghimpun sebanyak mungkin masukan dari berbagai kalangan. Komisi 3 juga memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah daerah agar substansi RUU benar-benar menjawab kebutuhan penegakan hukum di Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendorong pembangunan fasilitas kantor urusan agama yang memadai di Kabupaten Pesawaran, Lampung.
4: Maka Komisi 8 punya konsen yang sangat kuat untuk lalu semua kantor-kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten dan terutama KUA itu satu diperjelas status tanahnya, yang kedua diperbaiki bangunannya, yang ketiga adalah soal fungsi dari kantor itu sendiri.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Terkait kasus penjambretan disertai penusukan yang menimpa pelajar SMP di Palembang, Sumatera Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan meningkatkan patroli di kawasan yang rawan tindak kriminal. Lita mendorong evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurutnya, pendekatan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap berjalan. Namun, kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat tidak boleh dikesampingkan.
5: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
6: Warga Indonesia.

0: 104 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Jill sama Reza masih nemenin kamu sampai jam 8, jam 7 malam.
0: Jam 7 malam. Jill sama Reza butuh liburan, pengennya yang deket-deket aja ke Bali. Tapi ternyata baru-baru ini ada ancaman yang akhirnya diusut sama polisi. Jadi polisi mengusut ancaman bom di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang disampaikan lewat informasi elektronik.
1: Bukannya nggak boleh ya kalau misalnya kita bercanda-bercanda gak soal boleh bom gitu?
0: No. Jadi ini sudah diselidiki dan dilakukan untuk memastikan sumber dan kebenaran ancaman tersebut. Yes,
1: jadi keamanan tetap kondusif katanya, meski ada dugaan ancaman, kondisi keamanan di Bandara Ngurah Rai ini tetap terkendali.
0: Betul.
1: Sahabat Suara. Penumpang juga masih bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Nah, memang perjalanan ada penerbangan semua berjalan normal, nggak sampai mengganggu operasional penerbangan di bandara, dan juga penerbangan semuanya all good sambil polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lagian ngapain juga sih pakai acara ngancem-ngancem tuh, piye?
1: Itu makanya jangan ngancem. Langsung aja enggak, bercanda.
0: Gila, jangan dong.
1: Ini terima kasih, kita sekalian pamit di TikTok juga ya.
0: Yes.
1: Dia bilang, Uci, makasih Bang Eja yang suaranya lagi seksi. Sorry, aku udah seksi dari lahir.
0: Atur, boleh. Buat kamu yang tadi mendengarkan seperti Oli dan juga teman-teman yang

0: Dan Fakir di Hatiku.
1: Hey girl.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020,

0: Raya Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
3: Kamu sangat berarti, istimewa.
4: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Alright guys, sekarang lagi ngomongin soal hal apa sih yang lo tuh berani tapi orang-orang sekitar lo pada takut. Nah, ini contohnya ya. Ada yang udah jawab nih, ada Kevin. Kevin dari Bandung bilang, "Biar gue paling seneng naik roller coaster. Makin tinggi, makin semangat." Sukanya yang tinggi-tinggi ya ini. Yao Ming lo naikin tuh, Yao Ming. Main basket. Sarah dari Bogor, "Gue berani makan jengkol sebelum meeting." Wow. Emang kenapa kalau makan jengkol pas meeting? Nggak maksud gue. Oh, gue ngerti. Ya, baunya ya. Bau ya. Iya. Gue... Kalau gue ini kebalikannya, orang rumah gue pada berani makan jengkol, pada suka, gue gak suka. Gue

berani sama ular. Waktu itu ada ular masuk ke rumah gue abis banjir, Ber. Orang rumah gak ada yang berani. Iya sih, gue sih support orang rumah lo ya. Yang berani sama ular tuh janggal. Hanya segelintir orang aja yang berani sama ular gitu loh maksud gue. Satu lagi nih gue bacain.

banget dijawab. Cuma pas realitanya pas gue cek, gak semua orang tuh berani mempertaruhkan uangnya dan juga dirinya dia sendiri untuk traveling ke beberapa kota sekaligus atau ke luar negeri gitu ya. Karena yang pertama kan ke luar negeri kan misalkan kemana ya, yang negara-negara yang umum banget lah, alias mungkin ke India gitu. Misalkan.

sahabat suara. Kalau misalkan nggak, kalau misalkan lagi, apa yang lo berani tapi orang-orang sekitar lo tuh nggak berani gitu ya? Kayak misalkan teman gue deh, misalkan teman gue itu berani banget untuk kenalan sama orang. Orang sekitarnya nggak berani, nggak punya keberanian itu. Teman gue ada yang akhirnya pacaran sampai sekarang, dia memberanikan diri kenalan di konser. Kan nggak semua orang berani dong. Dia belum terlangsung nyamperin gitu set kenalan. Dia bilang sama gue pengen kenalan bang itu real. Jangan gila, jangan. Ntar aja maksud gue. Masih banyak lo tempat untuk kenalan gitu, lo bisa lewat online dating atau lo bisa kenalan sama teman lo terus lo pacarin gitu. Enggak, strangers, total stranger. Disamperin sama dia, pacaran sampai sekarang 5 tahun. Tapi udah putus deh. Kasih tau ke gue ya sahabat suara ya. Bisa jawab di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Gue ulangi nomornya 0816-114-1014. Karena abis ini akan gue bacain satu-satu ya. But anyway, gue juga akan live di TikTok abis ini di iswara.network. Username-nya jangan lupa di follow ya, @iswara.network. I'll see you there, sahabat suara. Iwake!

Komat FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Gue pengen say hi dulu buat sahabat suara yang udah masuk ke TikTok live iSuara.network. Halo semuanya, ada Bahlil, ada Dari, ada Algifari, ada Dari, ada Shinenia Aksesoris. Katanya kok mirip Nuha yang COC Ruang Guru kah? Hehehe. Mungkin ya, gak tahu. Kembar petualang, halo kembar petualang. Ada Rina juga yang di WhatsApp nih tuh. Ada Aldo juga. Ada juga Putri. Wah, Putri udah ngirim cerita nih. Nanti aku bacain ya di sesi curhat ya. Nanti bakal ada BTS juga. Basically itu segmen untuk bacain curhatan-curhatan kamu. Kalau misalkan punya curhatan, langsung aja kirimin sepanjang lebar apapun gitu ya. Tapi jangan panjang-panjang banget kali ya. Takutnya waktu gitu. Tapi gak apa-apa, kirim aja ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. Abis ini Beryl lanjut temenin lo sahabat suara. Dengerin terus, pokoknya stick around on 101.4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.

Nih ya, nih ya, nih ya. Margareta bisa. Cerita sama gue. Anaknya itu didorong sama temennya di sekolah. Ya kan, didorong sampai masuk RS. Terus, orang normal, orang yang punya adab, orang yang bisa memanusiakan manusia, dan orang yang sadar deh, kalau dirinya salah akan minta maaf dong. Tapi emaknya gak minta maaf. Sumpah, gue gak mau punya, gue gak mau jadi orang tua yang kalau anak gue salah, gue akan membela anak gue. Enggak, anak gue harus terima konsekuensinya, gila loh.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl juga lagi live di TikToknya iswara.network. Jadi mendingan lo masuk sekarang ya. Kita masuk dulu ke topik hari ini, sahabat suara. Hal apa yang lo berani tapi orang-orang sekitar lo tuh culun, gak berani, takut? Tadi ada yang bilang kecoa. Kecoa gue berani, Ber, tapi orang-orang rumah gue kagak ada yang berani kecoa. Emang kenapa? Kecoa gak gigit ya? Cuma ya menggelikan aja bentuknya. Ini masuk Reti. Jangan-jangan, Reti kan voice note. Oh ini, iya Reti aja deh. Reti, masuk Reti.
1: Menurut gue sekarang itu paling berani di keluarga gue itu adalah gue berani ambil double job, triple job. Karena gue selesai ngajar.
0: Bentar. Reti, mohon maaf. Jangan berdiri samping bis telolet, boleh? sorry motong. Lo tau gak sih guys, yang suara bis tuh sekarang 2026 udah gak pakai telolet. Sore, tapi suaranya gini. Saya akan lawan. Cepat, lo tahu kan di TikTok? Tahu kan? Saya akan lawan. Nah gitu aja. Ya masuk, ambil berani. Ambil double job, triple job.
1: Gue masih jadi driver. Kalau pas ada jadwal ngelesin, gue masih ngelesin juga private online and offline. Ya, secara anak gue yang pertama mau masuk SMP dan itu biayanya nggak sedikit. Jadi gue masih berjuang lah buat memperjuangkan itu. Temenin gue sampai rumah ya, karena Gading Serpong pasti macet dengan adanya bias. Terima kasih, Ber.
0: Terima kasih Reti, hati-hati di jalan. Respect. Reti ini adalah seorang guru, tapi dia tetap ambil double job, triple job, whatever job, semua diambil. Yang penting lo sehat selalu dan semoga keringat lo bisa jadi berkah buat anak-anak dan keluarga lo. Amin. Ini gue puterin lagu buat lo ya Reti ya, biar semangat terus cari cuannya.

0: Anau dan Ari Lesmana, sesi potret sahabat suara. Sekarang kita masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya
0: BTS
1: berani terbuka sama Beryl.

kasih kamu yang udah kirimin curhatan kamu yang memfasilitasi aku untuk marah-marah. Karena kita semua hari ini kayak lagi pengen marah. Malam KBRIL, aku Putri di Ponpin alias Pondok Pinang.

Romana. Paham. Dia bilang ada di HP aku. Terus aku jawab, iya makanya dari RT dulu Indonesia. Baru aplikasi di HP.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Radio.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Internasional 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini hari Jumat 7 Agustus 2026. Hari Jumat gak boleh sekarat ya. Hari Jumat ya, yang penting kita semangat. Jadi pokoknya seperti biasa sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi, aku